Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da Kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.